0: ane pina ni ama wenan chikana wadi legi kina nyuncura angaju mirumula ilki acur winaina
1: ani pina ni wenan chara wenan chikina kakini ani wenan charka ani pina ni wenan chara wenan chikina
0: Mulaiki acur winaina, kueri wicin ni.
1: Kaki ni ane winan jaka.
0: Ane nyanyi orago, ulu cini ane.
1: Kaki ni ane winan jaka.
0: Yar mulaiki acur winaina, kueri wicin ni. Kabi winan jaka.
1: Ani pinanyi winan jara winan cikina.
0: Ane apa? Kalau mekina, kalau kanya, kani pinanya, winan cara, winan cikina.
1: Kani pinanya, winan cara, winan cikina.
0: Kani pinanya, kalau apa, kani pinanya apa, winan cikina.